0: في البداية عن بالغ اعتزازي
1: ديسكوسي كامي بالروح جوغا untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat
5: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api

0: Nah, sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
1: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
0: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
2: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
3: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri. Kapan kami sudah mendapatkan informasi?

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Itu dibanding-banding ke mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud mama bang. Abang udah makan belum?
0: Belum mak, tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah mama.
2: Ar, nongkrong yuk.
3: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
3: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
3: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.

0: Kenanya ini yang dapat kami sampaikan Bu Asfrizan, bukan kita sok alim, bukan sok kita tahu, enggak ini cuman sekedar berbagi Bu Asfrizan.
1: Baik, baik.
0: Mungkin dalam pembicaraan dan penyampaian kami ini terlalu kencang dan agak kasar dimaklumi juga Bu Asfrizan. Kemarinlah kita orang enggak sekolah nih. Coplos-coplos aja cakap kita. Untuk itu kami mohon maaf jika salah kata, tutur kata yang tidak tepat pada katanya. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang Bung Asfrizan.
1: Baik, Bung Kamil, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Kamil penelpon kita pagi ini. Ya, sudah pukul 9.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menanti Anda yang lain yang akan bersama kami, kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda bisa kontak kami di 0811 703 3669, dan kami tunggu partisipasi Anda hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, jika belum ada yang ingin bersama, masih

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

daya juga lebih mampu mengambil keputusan yang berdampak positif bagi keluarganya, ya. Dan ada berbagai bentuk peran perempuan dalam ekonomi keluarga, pendengar, di antaranya sebagai pengelola keuangan rumah tangga, yang mana perempuan umumnya berperan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Jadi dengan keterampilan manajemen keluarga, maksud kami manajemen keuangan yang baik, perempuan dapat memastikan pendapatan keluarga digunakan secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biar

ketahui ya, terkait dengan peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga, pendengar ya. Jadi perempuan memiliki peran vital sebagai penggerak utama, pengelola dan penopang stabilitas ekonomi keluarga, dan itu sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya ya. Jadi selain itu, peran perempuan, peran utama perempuan dalam ekonomi keluarga bisa sebagai pelaku usaha UMKM, pengelola keuangan keluarga, pencari nafkah tambahan dan utama, dan pengambilan keputusan finansial. Jadi beberapa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, diantaranya peningkatan

informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk hari ini, dan besok kita jumpa kembali tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata,

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62.

0: di bawah guyuran hujan. Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak dua gol. Sementara itu, Kapten Persib Makluk menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal dua gol.
1: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
0: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: game-game sebelumnya, kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
1: Saudara tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya, namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
0: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
1: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
2: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin, alhamdulillah itu tercapai. Meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
1: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPSB dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kepercayaan rakyat tersebut memiliki dua struktur, iaitu sebab dan akibat. Yang menjadi sebab adalah pantang pagi-pagi duduk temenung di depan pintu, dan yang menjadi akibat adalah akan jauh rezeki. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah bila suka temenung akan menjauhkan rezeki. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebetulnya nak menasihati anak tersebut supaya jangan duduk di depan pintu, kerana tentu saja akan mengganggu aktivitas orang lain yang hendak lewat. Kemudian pantang larang berikutnya, pantang kalau masak nasi ditinggalkan, kalau seandainya ke sungai.

dengan istri janganlah alpe, supaya malu jangan menerpe. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Segmen berikutnya di acara Saris Rumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ha, mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha, sila-sila saja di 0811 7033669. Makcik Joya, insyaAllah hari Rabu nanti dia bersama kita, ya, lusa, bagi yang rindu dengan Makcik Joya. Ha-ha. Yang siang hari ini bersama Makcik Leha saja kita bersembang-sembang mendengarkan lagu-lagu Melayu dengan berpantun hingga pukul 1 siang hari ini, ya. Jadi mungkin malam tadi dah buat pantun ataupun mungkin

batang-batang besar tu kan. Kat kota-kota tu tak ada benda. Memang sian. Panas berdeking, asap berkabut. Yelah pakcik-makcik bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak dihadiri oleh warga dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut para petani usai melaksanakan panen.

0: dan joget lambak pada sesi akhir acara. Selain penampilan seni, SMA Negeri 2 Bunguran Timur juga mengirimkan dua peserta peragaan busana yang mengangkat tema karnaval tahun ini, yakni Harmoni Utara di Lantai Samudra. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya pelajar menampilkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas daerah Natuna. Guru pembina SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Aslita, mengatakan persiapan untuk mengikuti festival tersebut dilakukan selama 2 hari. Meski dengan waktu persiapan yang relatif singkat, pihaknya berupaya memberikan penampilan terbaik melalui keterlibatan pelajar dalam drum band, tarian massal, dan peragaan busana. Aslita berharap keikutsertaan SMA Negeri 2 Bunguran Timur pada tahun kedua ini dapat memberikan hasil terbaik dan meraih juara dalam festival tersebut. Ia juga berharap para pelajar dapat terus memperkenalkan dan mengangkat budaya Melayu Natuna melalui berbagai kegiatan, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Menurutnya, partisipasi dalam karnaval tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan daerah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang kontak di perairan Jemaja, Kabupaten Natuna, maksud kami Kabupaten Kepulauan Anambas, memasuki hari kedua, Senin 12 Oktober 2026. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap Bahtiar, 61 tahun warga Genting Pulur, yang belum dikembali setelah pergi memancing di perairan Batu Bulu, Pulau Serak, Jemaja. Kantor Pencarian Pertolongan atau SAR Natuna melalui Pos SAR Anambas mengerahkan rigid infotable

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Iya, sudah tiga lagu ya. Iya, betul sekali. Ada bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa nih, Pak?
2: Sama Pak Idris.
1: Sama Pak Idris di telepon.
0: Hafal Kak Daran ya. Apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat.

0: wabarakatuh. Iya, halo. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali Dangdut adalah kita.
0: Oh, sama siapa di mana?
1: Sama kamu.
0: Kamu.
1: Kamu nyanyi tak lagu eh?
0: Lagu apa kamu?
1: Tak ingin sendiri, aku nak ramai.
0: Mau nak ramai, tak ingin sendiri, tak mau. baik.
2: Ada juga yang tak ingin sendiri yang versi Dangdut itu.
1: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Mus tak ingin sendiri
2: tak
0: ya?
2: Tak ingin sendiri.
0: Itu jadi enggak dia mau rame-rame.
2: Enggak mau rame-rame. Iya. Hati-hati Kak Mus, jangan selalu sendiri, bahaya itu.
0: Makanya tak mau sendiri tadi, mau rame-rame.
2: Oh, mau rame-rame.
0: Kumpullah sama cucu.
2: Iya, betul.
0: Boleh kita ke lagu? Sudah tiga lagu nih ternyata.
2: Sudah tiga lagu ternyata ya. Memang permintaan salamnya enggak terlalu panjang,
0: singkat, jelas.
2: Singkat dan jelas.
0: Betul. Okay. Masih di acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: ketemu penyiar ya, operator.
1: Kita voting dulu menjelang Desember kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau banyak yang setuju kita adakan ya.
2: Adakan. Minta lagu 11 November nih.
1: 11 November.
0: Oh, 11.
2: 19 November.
1: 19 November. Oh, 19.

0: ataupun Prodang di Prodang dulu.
1: Pasti temennya banyak.
0: Banyak ya. Iya. Pak Daro udah udah pernah bersama Bung Ihwan yang di Bandung Raja Kompal itu. Saya yang memberi gelar. Kalau berpantun ada aja gombalannya.
1: Ada gitu.
0: Mudah-mudahan siang ini monitor ya.
1: Iya.
0: Jadi yang ngantuk tuh jadi nggak ngantuk. Gak
1: ngantuk. Kalau Bandung itu dia sebutannya Akang atuh.
0: Iya, Akang Ihwan.
1: Akang Ihwan, kumaha atuh.

Semoga bisa istirahat dengan baik nih siang hari ini ya. Dan pendengar, kalau tidak ada yang ingin bergabung kembali bersama kami, kami akhiri perjumpaan kita siang hari ini di acara Pro Dangdut. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi.

Di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Sudah pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh...

Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan

0: di Pasar Perubuk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun mengatakan, kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar membuat lantai tergenang dan terkadang mengenai barang dagangannya. Ia juga mengatakan persoalan kebocoran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berlangsung dengan lebih nyaman. Selain persoalan atap yang bocor, Eniwati juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di Pasar Terubuk. Menurutnya, sebagian toilet sulit digunakan karena kondisinya kurang bersih dan terdapat toilet yang mengalami penyumbatan.
1: Berapa tahun, Pak?
2: Berapa tahun, ya?

Kota Padang Malvi Henry kepada RRI di Padang Pegitadi menjelaskan, pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruangan, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman.

0: Bupati Natuna Chen Suilan sampaikan pidato HUT ke-27 Natuna, apresiasi perjuangan pendahulu dan masyarakat. Berikut laporan Analia Widi.
1: Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Natuna ke-27 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada Senin 12 Oktober 2026.

Kemudian tadi juga ada upacara memperingati hari jadi Kabupaten Natuna. Dan nanti malam pendengar ada malam hiburan rakyat. Ya, ini sempena hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna tahun 2026. Jadi untuk masyarakat Ranai dan sekitarnya yang ingin menyaksikan malam hiburan rakyat, silakan datang ke alun-alun Pantai Piwang Ranai ya, karena akan ada live musik sempena hari ulang tahun

dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kita telah menyaksikan para ilmuwan mampu mendarat di bulan berkat pendayagunaan akal mereka. Namun mereka tidak akan pernah mampu menciptakan sebutir biji gandum yang disebarkan di bumi agar

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga,

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Krisdayanti dengan I'm Sorry Goodbye. Sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi makan malam mungkin ya bareng keluarga, atau yang lagi santai ngobrol sambil ngemil. Iya, selamat menikmati malam Anda apapun acaranya malam ini. Mudah-mudahan lancar ya yang malam ini mau ke alun-alun Pantai Piwang, karena ada acara hiburan ya di

flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: sosial, meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi, mendukung kualitas tidur, juga menjaga kesehatan fisik. Jadi bentuk hiburan aktif seperti menari, berolahraga ringan, atau menghadiri konser ini dapat membantu membakar kalori dan meredakan nyeri tubuh ya. Jika mungkin kita merasa sulit tidur, kemudian juga kurang konsentrasi ya, mood juga sering berubah, stres dan bahkan sering cemas, nah mungkin kita kurang hiburan ya. Jadi kita harus mencari hiburan ya yang positif tentunya agar tetap sehat fisik, mental dan kehidupan sosial ya. Seperti malam ini pendengar akan ada hiburan rakyat ya di Pantai Piwang Ranai sempena dengan peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Natuna ya, dari alun-alun Pantai Piwang Ranai. Silakan saksikan bersama-sama hiburan untuk masyarakat Natuna dan sekitarnya.
1: Wah, lagi rame, ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Totalnya Rp143.500 ya kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan Q.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua

tergantung kondisi visibility. Jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan

0: Uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
1: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
2: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
3: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
2: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
4: Belum, Pak.
2: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
4: Masih proses ini, Pak.
2: Maksudnya proses gimana, Mas?
4: Masih penyidikan terus.
2: Tapi kalau uang yang haji

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik yang lagi di jalan ya, hati-hati berkendara, patuhi peraturan.

bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi.

0: malam Pringer, kami sapa Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Rana yang mengudara di 105,9 MHz. Baik Pringer, selamat malam juga ya kami sapa buat yang lagi beristirahat. Saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Pringer, malam ini kami juga akan menemani Anda dalam siaran komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi di acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak untuk malam ini ya, edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Semoga semuanya masih semangat ya untuk Anda pendengar, terlebih buat yang malam ini lagi menjalankan tugasnya, yang lagi berjaga ya. Baik pendengar, di acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak malam ini saya bersama narasumber Ketua Ikatan Keluarga Batak Islam atau IKABINA Kabupaten Natuna, ada Bapak Haji Hasmar Nasution ya. Langsung saja saya sapa, kami sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasmar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rita.
0: Apa dan kabar malam ini? Sehat Pak Hasmar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, mungkin mau menyapa dulu pendengar kita nih dengan bahasa Batak nih, silakan Pak Hasmar.
1: Aduh, gimana nih, susah juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sudah itu kukum suku Batak Naadong di Natuna. Semoga sudah sehat-sehat, merkesehatan dan merkat terkisan.
0: Ya, amin.
1: Baik, malam ini kita lagi ya di acara yang ditanya oleh RRI, yaitu masalah

0: Dengan
1: Kalau
0: istilah nah.
1: mungkin saya juga pernah mendengar nih istilah kelab gitu, kalau di tengah suku Melayu itu kan gotong royong juga. Nah, tapi sejauh ini masih dilaksanakan nggak nih setahu Pak Hasmar, khususnya di daerah sana?
0: Ya, jadi di daerah khususnya di Mandailing itu kan

0: bisa bergabung ya, silakan bisa lewat WhatsApp juga. Ya, bagaimana Pak Asmar? Berarti nggak cuma untuk bertani saja ya tradisi ini?
1: Ya. Ya, jadi kalau zaman dulu kan rumah-rumah di kampung itu kan terbuat dari kayu. Mm-hmm. Jadi yang berhajat nak buat rumah itu dia cukup siapkan saja apanya, bahan-bahannya sampai atapnya. Yeah. Sehingga dicari hari baik. Kalau di sana itu masih melihat hari baik itu. Jadi udah ketemu hari baiknya, baru diumumkan dengan masyarakat satu kampung itu bahwa hari ini akan dilakukan pembangunan rumahnya si B umpamanya. Jadi semuanya ikut, yang tukang ya dengan tukangnya, yang tenaga ngangkat-ngangkat, megang segala macam, sehingga dalam satu hari ya bisalah siap rumah yang sederhana, istilahnya bisa berdiri. Nanti kalau masang dindingnya segala macam, finishingnya, itu tinggal urusan tuan rumah lagi.
0: Itu biasanya yang mengumumkan siapa tuh Pak?
1: Kepala desanya.
0: Oh, jadi ini juga melibatkan pemimpin atau tetua yang ada di kampung ya Pak ya?
1: Iya. Ya.
0: Itu bagaimana Pak peran di awalnya sebagai kepala desa misalnya di sana untuk menggerakkan tradisi ini itu seperti apa?
1: Ya, kalau di Tanah Bata itu kan dia ada kepala desa, ada juga yang mewakili raja atau apa namanya itu mora gitu.
0: Ya.
1: Jadi nanti raja yang dirajakan di desa itu koordinasi dengan kepala desa. Nanti dengan koordinasi itu maka dibuatlah suatu musyawarah, rapat bersama. Nanti hasil rapat itu itulah yang disampaikan kepada masyarakat sekitar.
0: Begitu. Nah, ini melibatkan laki-laki, misalnya orang tua, atau juga perempuan, generasi mudanya, itu juga ikut terlibat?
1: Iya, semuanya terlibat. Jadi kalau yang perempuan, kan itu kan untuk masak-masak gitu kan. Buat hidangan, cari lauknya, sayurnya, itu nanti kaum ibu-ibunya lah itu.
0: Oh,
1: itu
0: jadi
1: juga ada yang bang,

0: kalau adatnya memang tetap pulut itu, bukan lemang. Kalau lemang itu hanya sekedar konsumsi saja. Tapi pulut yang tadi dimasak, dicampur dengan inti kelapa tadi, itu memang bernilai apa namanya, budaya ya. Nilai budayanya tinggi. Kalau lemang itu hanya sekedar sajian-sajian penambah daripada cita rasanya saja.
1: Begitu. Baik.
0: Nah, kemudian itu yang ditanya tadi, yang itak tadi. Itak.

0: Pak Hasmar, apa harapannya terkait dengan tradisi Marsiala Pari ini agar tetap lestari dan diwariskan ya kepada generasi berikutnya? Silakan Pak Hasmar.
1: Ya baik, jadi di dalam adat ya Batak ini adalah merupakan Marsiala Pari merupakan adalah budaya luhur ya yang diturunkan oleh nenek moyang. Jadi kita yang dilahir di zaman modern ini, hendaknya kita juga bagaimana melestarikan budaya ini, sehingga dengan adanya Marsiala Pari ini kita saling mengenal, saling juga memperhatikan, saling menghormati, saling merasa. Apalagi dengan sekarang dengan adanya HP, WA group segala macam, ya bagaimana kita menggunakan itu tetap juga menjunjung ya nilai-nilai budaya daerah kita. Nah, jangan istilahnya karena memang kita sudah mampu, sehingga kita nggak butuh lagi tenaga orang, sehingga kita nggak dapat persatuan dan kesatuannya itu.

0: anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Masih kami temani Anda di Ranai malam ini. Sudah pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Sejenak kami mohon perhatian Anda pendengar. Kami sampaikan berita keluarga yang kami terima dari Haryadi di Ranai. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Suparman bin Rais. Telah berpulang ke rahmatullah, Suparman bin Rais atau yang akrab disapa Bang Man, pada hari ini pukul 15.20.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dandi penelpon pertama kita di belakang. Dandi yang mau bergabung ya, silakan saja. Sudah ada lagi, kita langsung sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bung Iwan.
2: Iya, Mbak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Tumben nih, biasa

0: Wang Rindu.
1: Selamat malam kembali Wang Rindu sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, Pak Zai.
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Ya. Mbak Rita yang cantik itu apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ini.
1: Iya, samalah kita.
0: Apa lagu malam ini Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Coba.

0: Dah.
1: Mana laki anaknya, perempuan, cowok atau cewek?
0: Perempuan.
1: Iya, murah rezekinya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Pantas dia enggak ada kan?
0: Ini hari Pak Zai itu udah lama baru ditanya sekarang.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Di Mencintaiku, Pak, saya suka lagu cewek yang merdu-merdu suaranya ya. Ini dari Titi DJ atau Titi Dwi Jayanti lagunya ya, dirilis tahun 1997. Ya, mungkin Anda juga jadi teringat dengan salah satu judul sinetron di era 90-an ya, lagu ini jadi soundtracknya ya. Baik, yang ingin bergabung di Ruang Rindu silakan kami tunggu di 0811 7033669 ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Lagunya pop Indonesia tahun 80-an sampai 2000-an, yang merequest lagu-lagu lama ya, tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bisa ikut bergabung di Ruang Rindu sambil menikmati waktu istirahatnya malam ini, waktu santainya. Apa kabar juga pendengar kita yang ada di luar Natuna? Ada Bung Tajudin di Minahasa, ada Bang Klis di Manado, Kak Klis ya. Terus buat pendengar kita juga di Bangka, Pak Tarmizi yang ada di Batam, Kak

0: Baik, kita sapa kembali di belakang Bung Daud. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Jumaidar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kita keluarga apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah masih alhamdulillah. Di Harapan Jaya malam ini.
1: Iya, saya udah pulang ke Harapan Jaya.
0: Silahkan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Dari itu Meli Guslo ya.
0: Meli Guslo.
1: Boleh. Ketika Cinta Bertasbih.
0: Iya, ini tahun berapa? Coba kita cek dulu lagunya ya. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Salamnya untuk Rita sekeluarga dan operatornya, untuk Nuri karena ibundanya di Sekebun, untuk Pak Zainuddin sekeluarga di Batu Gajah, untuk Pak Jus Manarun di Desa Harapan Jaya, untuk Samini SP2 dan seluruh pendengar radio di mana saja berada ya, tanpa terkecuali. Semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya boleh ya karena masih tahun 2000-an ini. Baik, pendengar, silakan nanti yang ingin bergabung lagi, masih kami nantikan kebersamaannya di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu kita mau putarkan dulu nih buat Bung Daud lagunya. Kita pilihkan Patah Hati dari Raja. Cuma lagunya aja ya Bung Daud ya, jangan sampai patah hati beneran.

perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil

Lambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap

Buat Mbak Nik di Sebintang, Nik Ardila tadi ya, Bintang Kehidupan. Terus ada satu lagu lagi, lagu masih di era 90-an ya, lagu Doel Sumbang featuring Nini Karlina, Aku Cinta Kamu ya. Baik pendengar, sudah pukul 22.38 menit waktu Indonesia.

0: berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari

pun tidak bisa menggoyahkan dia. Ketika dia tenang, menikmati kekuatan yang dimilikinya. Sayup-sayup didengar di bawah, ada orang sedang memukul-mukul badannya. Tik, tik, tik, tik. Ada seorang tukang batu sedang

makan atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretan

diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tenggara di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada. Sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Marudin serta Bung Agus mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita dini hari ini kita awali dari informasi di mana Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
3: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada
2: fokus tertentu. Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala personel gitu Pak.
2: Kalau personel sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insil.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Jafar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya di kelas 10. Menurut saya MBG ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat uang jajan dan makannya pun lezat dan enak. Terima kasih Bapak Prabowo, MBG-nya sangat-sangat enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sutono. Saya adalah orang tua daripada Muhammad Firman Cahyo Akbar. Menurut saya sebagai orang tua, dengan adanya MBG sangat bermanfaat dan sangat membantu orang tua. Karena ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan, jadi anak-anak pun sudah sarapan dan untuk makanannya mereka sudah terjamin setiap hari. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Salam semangat dan sehat selalu.

Fakultas Ekonomi Bisnis UGM ada Wisnu Setiadi Nugroho ini menjelaskan bahwasannya hal ini terjadi karena pendapatan real yang stagnan di tengah kenaikan harga pangan, pendidikan, dan juga energi. Ya, gajinya sama saja, pendapatannya sama saja, bahkan atau mungkin pekerjaannya yang lebih sulit. Ini tidak diiringi dengan menurunnya harga pangan, pendidikan, dan juga energi, pendengar. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di lain sisi juga,

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar fenomena downgrade lifestyle atau menurunkan gaya hidup tengah ramai dilakukan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih selektif. Sederhananya, downgrade gaya hidup adalah ketika seseorang mulai menurunkan atau mengurangi gaya hidupnya. Misalnya yang sebelumnya sering makan di restoran mulai membeli makan di tempat yang lebih sederhana. Yang biasanya membeli barang bermerek mulai memilih produk yang lebih terjangkau. Atau yang sebelumnya selalu ingin menggunakan barang terbaru, mulai mempertahankan barang lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi lu menyoroti ya, gak perlu kecantikan, gak perlu diubah tadi ya, khususnya kecantikan ya, dirawat aja, apalagi terkait dengan inner beauty itu. Jadi dari sikap

0: juga dengan penurunan gaya hidup ini, fenomena penurunan gaya hidup ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari Bang Wisnuwardana, betul ya?
0: Betul sekali Pak.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk patuh kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang pasti terlepas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih

berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya, Mas. Jarang orang, bener ya, maaf kalau saya bilang, hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih, misalnya besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa bisa

0: nih. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya Mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh, artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, POP BGT Mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga ya, kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, begitu balik lagi yang produk KW-nya malah lebih banyak gitu, dan pembelinya juga lebih banyak.
1: Itu kalau, juga di mana? Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Willy. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai

0: anaknya aja lah namanya.
1: Iya. Bu Ili, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
0: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya Mas ya,
1: iya.
0: Bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang

0: Ramainya masyarakat yang menurunkan standar gaya hidup ini tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Ya, karena kelompok kelas menengah adalah kelompok yang mungkin sangat tidak diuntungkan ya. Artinya tidak termasuk kelompok miskin juga, tidak mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga kebutuhan hidupnya itu juga harus mencukupi ya. Harus mencukupi nih. Jadi agak tertekan nih, tergencet nih ya, kelas menengah ini. Juga Yusuf menjelaskan bahwasanya kelas menengah ini memiliki peran yang penting dalam menopang konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok kelas menengah ini melemah, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan pun juga ikut tertekan. Sementara itu dari ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengingatkan bahwasanya fenomena downgrade lifestyle ini di media sosial ini tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya kondisi ekonomi seluruh masyarakat Indonesia ini sedang memburuk. Ya. Jadi tidak bisa menjadi acuan utama bahwasanya kondisi ekonomi di Indonesia ini memburuk, pendengar. Bahwasanya dia juga menjelaskan keputusan masyarakat untuk mengganti produk dengan merek yang lebih murah, menjual kendaraannya atau menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah ini menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi terhadap perkiraan pendapatan jangka panjang. Jadi memang hanya karena menyesuaikan aja, bukan karena kondisi yang melemah. Seperti itu. Tapi dari dialog bersama financial planner yang sebelumnya ya, memang fenomena downgrade ini kalau kita lihat ada positifnya ya, kalau kita ambil secara bijak. Maksudnya adalah kita bisa menghemat pengeluaran, tidak menuruti gengsi. Kita beli barang tidak menuruti gengsi ya, utamakan fungsi bukan gengsi, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
1: Sabri Bung Fajar mungkin masih libur apa masih tempat yang lain. Dengan Mai, sama

0: ada dan pinjam dari kan gaya hidupnya pada dasarnya akhirnya di cemooh. Tangga dekat itu kebanyakan seperti itu ya. Bagi saya sih ya terima sadanya saja lah. Maka paling-paling cuma lauk-lauknya sayur, paling tahu tempe. Ya soal masalah pakaiannya yang penting resik dipakai. Ya
1: sesuai kebutuhan lah ya, Pak Dasrun ya.
0: Ya iya, paling-paling apa namanya beli katok beli baju ya setahun sekali lah, kadang-kadang tiga kok.
1: Waktu Lebaran atau gimana?
0: Waktu Lebaran iya. Ya. Ya, pokoknya ya, ya saran saya ya yang bisa gaya hidup ya silakan saja. Seandainya punya uang, kalau orang-orang sekelas ya orang bawahan seperti saya ya ya hidup sederhana saja lah.
1: Oke, baik Pak Dasrun.
0: Ya, tapi Mas Wisnu ya. Itu Mbak Amelia sudah suaranya udah lain itu udah hidup.

0: di Riau.
1: Mas Wisnu.
0: Iya, ya, Pak Pandu silakan. Iya, kabar baik ya, ya Pak Pandu.
1: Iya, kabar baik Mas.
0: Iya.
1: Mas, ini kalau disimpulkan ini memang faktor ekonomi ya.
0: Oke.
1: Karena faktor ekonomi kan.
0: Nah, ya, memang untuk... ada ekonom yang bilang ada faktor ekonomi, tapi ada juga yang tidak bisa menjadikan faktor ekonomi itu sebagai alasan utama untuk downgrade ini, Pak.
1: Begitu ya, berarti memang apa namanya panggilan jiwanya untuk tidak apa pamer-pamer gitu ya, mungkin
0: bisa ya dari pribadinya sendiri seperti itu juga bisa.
1: Ya, tapi yang lebih penting itu jangan sampai kita berpoya-poya atau makan kenyang ya, terus buang sisa makanan ke halaman sementara tetangga kelaparan kan gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: jadi itu yang kita apakan. Tapi kalau memang dia sengaja dia menurunkan apa gaya stylenya itu karena rendah hati, itu bagus sekali itu kan. Nah, tapi yang penting dulu kita kan harus memenuhi kebutuhan hidup ya masyarakat kan. Keinginan dan kebutuhan ya. Harus kebutuhan yang kita penuhi kan. Nah, dalam apapun mengenai agama pun katanya kalau saudara kita masih ada yang susah, kita tuh boleh menunda naik haji loh gitu.
0: Oke, iya betul.
1: Iya. Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan ini karena keinginan mereka untuk tidak apa stylenya tinggi begitu. Nah, tapi satu hal lagi, masyarakat miskin tuh nggak bisa dibasmi, nggak bisa dihilangkan.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena dalam Al-Quran orang miskin itu memang ada, ya kan? Wal masakin kan begitu. Nah, yang perlu itu adalah meningkatkan kualitas kemiskinan.
0: Oh, meningkatkan maksudnya, kualitas kemiskinan.
1: Ya, kalau di Kuwait, di Qatar, di mana itu, kalau orang yang punya satu BMW, itu dia dapat bansos loh. Nah, kita buat yang punya satu Innova, rumah tipe 45 itu dapat bansos gitu kan? Berarti kan ekonomi kemiskinan seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, itu dia Mas. Jadi jangan berpikir untuk meniadakan kemiskinan.
0: Iya.
1: Cuma kemiskinan itu seperti apa? Yang punya Innova 1, rumah enggak cicilan, nah itulah miskin itu. Mantap dapat bansos kan begitu. Oke, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu. Sehat selalu, Pak. Selamat dini hari. Iya, dari Pak Pandu ya, kita

0: sasaran serangan gitu ya. Dan karenanya kalau pengalaman saya kan ketika saya 10-an hari yang lalu seminar di Medina, konflik ini sudah terjadi gitu. Dan ternyata aman-aman saja, jumlah orang juga banyak banget. Di airport itu masya Allah antrian baik di Saudi maupun di Garuda itu panjang banget, dan sebagian malah sudah sepuh-sepuh gitu balik pagi ke kursi roda, dan tidak ada di wajah mereka ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sampai kemudian KJRI atau KBRI memberikan informasi valid terakhir yang kemudian bisa disimpulkan bahwa kondisi security atau keamanannya tidak memungkinkan, maka menurut saya jemaah umroh tidak perlu khawatir, dan mereka tetap bisa berangkat. Justru keberangkatan mereka mudah-mudahan akan menghentikan keinginan untuk melakukan serang atau menyerang itu.
1: Ya, jika terjadi penundaan sementara, bentuk perlindungan di dalam negerinya juga sudah diperhitungkan ya, Pak Hidayat ya?
0: Ya, ini tentu dalam konteks ini akan jawab secara lebih operasional kementerian haji dan umroh ya. Tapi memang kan dalam undang-undang tentang haji dan umroh itu ada yang terkait dengan perlindungan. Kalau itu kaitannya dengan penyelenggaraannya

0: Green Financial Crime ini, Pak?
1: Iya, tapi memang harus menjadi catatan bahwa tentu saja 200 triliun ini adalah keseluruhan aliran dana yang tentu harus diuji lebih lanjut ya oleh penegak hukum. Dan kami memang menemukan

0: dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya Evi, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin memanjang di Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara, serta di sekitar sirkulasi

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai program 1 kembali mengudara untuk edisi siar hari ini pendengar Selasa 13 Oktober 2026. Di Rana Pagi bersama saya Adi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda mendengar dengan berbagai aktivitas Anda. Dan tentunya di sepanjang hari ini akan kami temani Anda dengan sedetan lagu-lagu hiburan dengan informasi juga ya di sepanjang hari ini. Dan mendengar, mulai pagi ini kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Toha Al-Quran Surah, maksud kami oleh Fazlika Al-Quran Surah Toha ayat 124 yang dilanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami jelang mutiara pagi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila

ada rizki zohir, ada rizki batin. Kalau hidup kita sempit, maka buru-buru taubat kepada Allah. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir

sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara, seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah

Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

peserta. Dalam pelaksanaannya, turnamen kali ini akan mempertandingkan cabang olahraga sepak bola dan bola voli. Panitia juga menyediakan narahubung untuk memudahkan calon peserta memperoleh informasi mengenai pendaftaran dan teknis pertandingan. Untuk cabang sepak bola, peserta dapat menghubungi Ardianto selaku koordinator, sedangkan informasi cabang bola voli dapat diperoleh melalui Firdaus. Melalui penyelenggaraan Open Turnamen Antar Desa tahun ini, panitia berharap minat masyarakat terhadap olahraga semakin meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang untuk membangun sportivitas dan untuk mempererat hubungan antar desa di Natuna. Beralih ke berita lain pendengar,

menampilkan kreativitas serta memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Karnaval budaya diikuti peserta dari berbagai kalangan dengan menampilkan beragam busana dan kreasi budaya. Para peserta juga berjalan mengikuti rute yang sudah ditentukan. Sepanjang rute karnaval, para peserta menampilkan busana dan kreasi budaya di hadapan masyarakat serta tamu undangan dari berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Penampilan peserta juga dinilai oleh Dewan Juri untuk menentukan para pemenang lomba. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memeriahkan hari jadi ke-27 Kabupaten Natuna, sekaligus untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya daerah.

0: dan masyarakat diharapkan dapat mendukung proses perencanaan yang partisipatif. Pendengar, Natuna bidik kerjasama strategis dengan Australia di sektor perikanan. Selengkapnya laporan reporter Yusfianti.
1: Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang kemaritiman, perikanan, pendidikan hingga pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kunjungan delegasi Kedutaan Besar Australia tersebut dipimpin First Secretary Political Ryan Cunningham. Dan Cunningham kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama baginya dan anggota delegasi berada di Natuna. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendengarkan aspirasi serta mempelajari secara langsung potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia menyampaikan Australia antusias mendukung program kerjasama, terutama dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kemaritiman.
2: That's our Australia long-term plans to ensure the cooperation with Natuna, the Sibayons Research and Academy.
3: I'm very excited to be here in Natuna. It's my first time and the delegation's first time. We're here to listen and learn from the people of Natuna, and we're very excited to support the existing program of cooperation between James Cook University and Umrah Universitas. Umrah di Bintang. They have a program that helps organisasi masyarakat sipil maritim in Natuna in Dan Bintang to better manage their organisational processes, to look at sustainable financing and talk about safety at sea. So helping to empower the local community organisations in Natuna. Yeah, and we're very proud to support that cooperation between James Cook University and...
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Hadi Suyanto, menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perikanan melalui dukungan investasi, pembangunan sarana pendukung, serta kerjasama dengan pihak luar negeri, peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.
4: Mereka itu kan ada yang dari kedutaan Australia itu datang kemari kan.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos.